0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Kalau kamu, Du, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu sama kerja.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

dia, Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 ada aturan baru yang bisa bikin pemain bintang lebih aman tampil sampai akhir pertandingan. FIFA sedang menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2026, sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau diruset dalam dua momen penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim. Yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga risiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga krusial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih berani menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

Yeah.

0: beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pegang makanan. Aku lapar tahu.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Sobat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Oke, teman pro 2 semuanya, satu lagu terakhir dari Ran, Kapan, mengakhiri kebersamaan kita di pada kali ini di 17 Juli. Saya Dani mau pamit dan kita bertemu kembali di hari esok. Terlepas ini ada rekan isi yang bakal temani kamu di samping siang. See you and bye.

0: Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Wah, ada yang punya motor baru nih.
4: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
5: Mau pulang warga.
3: Gak usah, gak ada helm nih.
5: Gak apa-apa, ntar lihat jalanan yang gak ada polisinya.
3: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
5: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
3: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
5: Wah, amat.
3: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
6: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
0: Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

mengenal khasanah budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: enggak, tadi aku baca berita di koran, ada ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu dengar nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA.
0: Jamret! Jamret! Lantong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Produser.
4: Teman terbaik kamu.

Dari Roni Parulian, tak ada ujungnya teman Pro 2 mengawali kebersamaan kita tentunya sampai siang edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Jumat berkah ya teman Pro 2 tentunya. Semoga Jumat ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Dan terima kasih buat teman Pro 2 semua yang di stay tune melalui teman Pro 2 FM Jack edisi hari ini. Sampai nanti di jam 3 sore barengan sama Kaija temenin teman Pro 2 semuanya. So, tetap stay tune on 3D FM Biak ya, barengan sama kita di sini dengan lagu hiburan, ragam musik informasi kami hadirkan di ruang dengar kamu hingga nanti di jam 3 sore nanti teman 3D ya, selanjutnya siang hari ini barengan sama Kaija temenin teman 3D di ruang dengar kamu. Selamat siang dan selamat berapa aja tentunya. Kita dengerin dulu satu lagu dari Roni Parulian buat kamu, tentunya spesial dari 3D FM Biak, teman terbaik kamu.

0: BMI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Pasti yang gak tahu kalimat Hompim Pak Layum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hompimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

Stay tuned on Prodware FM.

untuk menghadap Tuhan. Aktif secara fisik, berbuat baik dengan orang lain, mengembangkan potensi.

0: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
0: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
0: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
0: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
1: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
0: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blow dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
2: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu. Dan kalimat tersebut adalah hidup. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidup. Teruslah berjuang dan jangan makin cinta.
3: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Teman terbaik kamu.

0: itu hoax kan?
1: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: telepon sudah ada. Sebagai salah satu sebuah tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, telepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Hello guys, my name is Yusa, I'm a student in Netherlands. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyang. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. How fun klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik.

Jauhi aku.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kita hijau. Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih.

Kopi Luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi Luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: kesempatan lain untuk negara kita, Indonesia.
1: Tapi kenapa disebut negara, Kai?
0: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
1: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
0: Oh iya, pasti keren dong.
1: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
0: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Liar, berdua, ngerti bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua, ada Jerman dengan 47 kemenangan. Diikuti Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan posisi menang. Itu adalah kesempatan dari filosofi sepak bola Brazil yang sangat menghibur dan selalu lama jelas. Dari Pelé hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar. Tradisi itu harus tetap hidup. Jadi, kalau ada pesannya, siapa lagi tiga di lapangan hijau di Piala Dunia? Jadi, ya, jelas. Samba Brazil. Kita dengarkan secara berdua.

musik, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Hinataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian, dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Hinataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, Ohameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: Tugasku. Oh, tidak. Deadlineku. Oh, tidak.
1: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan menjadi numpuk yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Sebel. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba meninggal, termasuk kamu kan?
1: Sabar sih.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga tuh jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga tanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Kristen sudah ada sebagai salah satu sebuah tamu di istana negara sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut surat cendana, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Patu Buwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Klepon yang hanya ada di Indonesia, kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Hello guys, my name is Lisa, I'm a student in Netherlands. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. How fun klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Sampai siang di Prodway FM.
3: Terus, terbaik kamu. Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik.

seperti apa bentuk air tanpa wadah. Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Wih.
0: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Hoax sama abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai liburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, hanya cek dulu, jangan lo cek.

0: sih. Sering banyak sampah. Aku oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu

Dari zaman mau tinggal lagi, lagi udah kayak untuk kebersamaan kita di siang ini.

0: Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak rutin, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Radio Republic of Indonesia.

0: Stay tuned on Prodweb.
1: Teman terbaik kamu.

Prodi FM, biar teman terbaik kamu. Sorry ceria bareng saya di sini teman-teman berdua semua. Seperti biasa sampai ke jam 8 malam saya teman kita. Jadi buat hari ini dan selamat sore, selamat beraktivitas buat teman-teman berdua semua. Tentunya mesti dengan lagu-lagu hiburan teman-teman kamu sampai nanti.

0: nggak garap tugas sekolah.
1: Paket datanya habis, enggak.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: Lakukan sekolah, jangan cuma lihat hal di media sosial aja. Piala Dunia 2026 bakal jauh lebih seru kalau dinikmatin bareng RRI Giat. Mulai dari update skor, pengantar pertandingan, fakta-fakta unik, sampai cerita seru di balik aksi para bintang dunia. Semuanya bakal

Studio. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

turun-turun.

kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Tuna sudo, enak sih, aku gurih. Tapi kok aku dijadiin sarapan tiap hari? Pandang gorengan terus, biar berat badanku naik dan kolesterolku naik.
1: Aku nasi goreng, sumpah aku enak banget, apalagi dimakan pas malam-malam. Tapi coba deh gunakan minyak dan bumbu berlebih. Kalau terlalu kering, besok paginya perutku bisa nggak nyaman. Aku nasi kuning. Aku memang meriah, tapi jangan kebanyakan juga kali makannya. Gak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahku naik drastis nih.
2: Aku masih kebuli, aku bayar, gajinya juga melimpah. Tapi jangan lambat terus dong, kalau itu tinggi banget.
1: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
0: Yuk mulai sekarang, dan kami keterusnya timbang dan tetap tapi seger.
1: Karena hidup sehat itu bukan soal hanya dari makan. Tapi tahu juga batasannya. Makan bijak hari ini, sehat untuk masa depan.
3: Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: teman-teman perguruan semua tiba-tiba saja nih pada mendung. Waduh. Ini di arah timur sana sudah pada gelap sekarang teman-teman perguruan semua sebenarnya sudah hujan di sana. Coba kalau teman-teman yang tinggal di daerah timur bisa komen-komen di Instagramnya Pro2 di Prodogeek. WhatsAppnya juga boleh di 0823988399. Kalau kalian di sana sudah pada hujan ya. Sudah gelap sekarang ya soalnya teman-teman perguruan. Hati-hati di jalan buat teman-teman yang pergi jalan. Yang pada beraktivitas, yang pada bekerja, semangat terus. Kalau mau keluar, kayaknya sudah dulu keluar, kayaknya bakal lebih genderas teman-teman berdua semua. Ya itu nih 94.5 FM RRI Prodebia, karena kita masih punya lagu hiburan dan juga ragam informasi teman-teman.
1: Sore Ceria, kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: bawah, kok bisa bisa? Wah, kamu bikin bom. Satu terharu bawah, Bupati Indonesia menghargikan nama bangsa. Apalagi pas lagi Indonesia Raya berkumandang. Masalahnya saya bisa ngomong begitu, eh. Aduh, kawan nih, kamu mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa. Olahraga saja ada jarang-jarang. Sudah, daripada kau berandai-andai, baik lakukan aktivitas untuk kebangsaan saat ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, keseringan budaya bangsa, budaya kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu tuh, lihat. 5 masker 7 buang sembarangan, nih.
1: Iya.

0: Ayo makan dulu nak.
1: Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi. Ibu.
0: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
2: Informasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Iya.
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Warga korban ibu belum berganti.
0: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Tapi, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas ini bila tidak bisa ditunda lama-lama untuk segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Ibu, yuk kita makan lagi.
3: Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

don't belong.

0: jogging dari tadi. Kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria,
0: teman terbaik kamu.
5: Blasting mixed signals. The one psychic hotline is open.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulan sedang membawa pasien yang tidak sadar. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulan sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulan sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para

0: Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

2 ngerti bola. Tahukah kamu ada satu stadion legendaris yang akan kembali menjadi perhatian di Piala Dunia 2026. Namanya adalah El Stadio Azteca yang terletak di Mexico City, Mexico. Stadion ini bukan stadion biasa, melainkan salah satu stadion paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia. Dibangun sejak tahun 1966, El Stadio Azteca sudah menjadi saksi berbagai momen bersejarah di Piala Dunia. Di stadion inilah legenda Brazil, Pelé, mengangkat trofi pada tahun 1970 dan Diego Maradona mencetak gol legendaris Sang Tuhan pada tahun 1986. Bahkan El Stadio Azteca menjadi satu-satunya stadion di dunia yang pernah menggelar 2 final Piala Dunia. Dan di tahun 2026, stadion ini kembali menjadi sejarah. El Stadio Azteca akan menjadi lokasi pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni. Berarti, stadion ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah pembukaan Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan kapasitas 10.000 penonton dan atmosfer yang luar biasa, El

ceria di Pro 2 FM.

0: memainkan filmnya. Kamu tahu nggak, para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
1: Pro2FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2FM.

kembali lagi podcast yang teman terbaik kamu, teman-teman berdua semua ya. Udah ya, yang terbaik ini. Nah, kalau olahraga sore nih, menurut kamu yang paling worth it itu lari, jogging, atau sepeda? Ini mungkin tergantung kebutuhan masing-masing ya, teman-teman berdua semua. Saya mau tahu nih, kalau kamu suka yang apa nih? Lari, jogging, atau sepeda? Instagramnya Pro2 di Pro2Week, WhatsAppnya di 0823 98 83 91 99.

0: dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cepangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
1: Iya. Cek perangkat ribut dong. Supaya saya nggak merokok.
2: Tutup, naik pabrik rokoknya dah, Nih.
0: Nggak gitu, Kak Nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
3: Makanya

0: Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Selamat siang, mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi?
0: Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama bumi putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: bantalnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh rumah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 2 FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Indonesia aja. Piala Dunia 2026 bakal jauh lebih seru kalau dinikmatin bareng RRI Biak. Mulai dari update skor, komentar pertandingan, fakta-fakta unik, sampai cerita seru di balik aksi para bintang dunia. Semuanya bakal nemenin kamu sepanjang Piala Dunia 2026. Jadi, ajak teman, sahabat, atau keluarganya biar euforianya makin seru dan penuh keseruan. Dengerin juga siaran kami di 94.5 FM Pro 2 RRI Biak. Streaming lewat RRI Digital, YouTube RRI Biak, dan platform digital RRI lainnya. Yuk, jadi bagian dari euforia Piala Dunia 2026 bersama RRI Biak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

bersiap tanpamu. Ku berharap bersamamu agar waktu bisa di sampingmu yang lebih tamat.

0: Jalan yuk.
1: Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: mandi nih teman-teman berdua semua ya. Oke, buat hari ini ya nontonnya masih dengan liburan teman kamu, lagu pilihan teman-teman kamu semua di sore-sore yang tadi.
1: Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ini Pak, Putra kemarin itu membantu ibu jualan beras lewat handphone.
1: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya, Bu? Alhamdulillah, Bu. Sedikit demi sedikit, Bapak sudah ada pemasukan.
0: Ah, iya, Pak.
1: Zaman sekarang, jualan lewat handphone ada untungnya juga ya, Bu?
0: Syukurlah, Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
1: Eh, Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
0: Iya, itu, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.
5: Bebas.
4: Teman terbaik kamu.

0: Untuk menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, one wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari pressure anemometer dan pressure anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: mencegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

berdua ngerti bola. Tahukah kamu, ada segelintir tim di Piala Dunia yang tampil tanpa bisa mencetak satu gol pun. Negara tersebut diikuti Kanada, Tiongkok, Trinidad dan Tobago, Chile, dan Indonesia. Ya, waktu itu masih bernama Hindia Belanda. Terjadi pada tahun 1938. Ya, Indonesia pernah tampil di Piala Dunia. Meskipun tanpa gol, fakta ini tetap luar biasa. Di era penjajahan, tim sepak bola Hindia Belanda juga menginjakkan kaki di pentas dunia. Kedua juga sejarah yang sering terlupakan. Dan kini, puluhan tahun kemudian, Indonesia sudah berjuang keras untuk kembali ke sana. Semoga mimpi segera terwujud. Tetap ingatkan siaran kedua untuk info menarik lainnya.

memberikan stiker pada permukaan buah. Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh, berisi kode PLU Price Look Up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

bisa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian

dari Pro FM ya, kamu terwakil kamu masih bareng saya Ian, teman-teman berdua semua di Pro FM kali ini. Ini masih dengan

piala dunia nih teman-teman Pro 2. Cuma kamu harus tahu kalau Prancis itu siap menghadapi Inggris pada perebutan ke-3 Piala Dunia 2026. Itu di Minggu 19 2026. Nah, yang penting itu karena turut menentukan peringkat akhir sekaligus mengaruhi pertandingan peraih batu emas. Sebenarnya kedua tim itu gagal melangkah ke semifinal ya. Melangkah ke final setelah pada babak semifinal Prancis takluk 0-2 dari Spanyol, sementara Inggris harus mengakui keunggulan sang juara bertahan Argentina 1-2. Ini perebutan posisi ketiga atau final perunggu ini pertama kali digelar pada Piala Dunia 1974. Jerman mengalahkan Austria 3-2 untuk mengamankan peringkat ketiga di sepak. Laga perebutan posisi ketiga sempat dihapus pada Piala Dunia 1950. Namun FIFA kembali menggelarnya sejak edisi 1954 ya. Juga mempertahankan hingga sekarang. Nanti nih teman-teman perdua semua, kira-kira siapa yang mendapatkan tempat untuk mendapatkan misi akan mencetak gol lagi dan membuat keunggulannya semakin jauh, atau Bape dan juga Ken mungkin bakalan mengisi gol lagi hingga menemainya itu kalau bisa lagi dari Messi yang sebenarnya berdua. Menurut kamu yang mana?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang sendiri dicintai dari orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, dan dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sesalah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria.
3: Teman terbaik kamu.

Ditanya, apa bentuk cinta? Aku juga bingung jawabnya, gak tahu gimana. Menyimpan banyak tanya.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: buang lagi sampah itu, Saleh.
1: Udah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget, Saleh.
1: Ini buang di mana, Mak?
0: Ya, di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Ini biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Makanya ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Eh, orang-orang juga pada buang sampah di belakang itu, kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak, lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya, kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita, dimulai dari diri kita sendiri.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

buat kamu semua di sore kali ini. Thank you masih nerdnya Republik India sampai saat ini. Penyesalan pamit, kita jumpa lagi dengan kesempatan. Selepas ini ada Kak Payal nih, temani kamu di Jaga Malam. Jangan lupa. See you next time, bye-bye.

0: sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu?
1: Wuh, kayak lo kalau habis habis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hai, Beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Hypebeast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs UrbanDictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Maja. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oh, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemandang macam kau ni, siapa nak bagi penghargaan?
1: Ah, bising aja kalau orang.
0: Hei, bintang pun ni bintang dapat. Dasar pemandang. Kan bagi kita.
2: Sekarang, sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita. Bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum minta absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau sebelum bekerja.
4: Produ FM.

0: seorang pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, pinggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

104.5 Pro 2 FM di Excel Monter by Kamu itu Pro 2 yang welcome di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam nih bareng Rafael lagi nih Pro 2 yang bakalan menemani kamu nih sampai nanti di jam 12 malam nih Pro 2 pastinya ya, yang akan menemani kamu, menemani aktivitas kamu di malam hari ini. Dan sekali lagi buat kamu nih Pro 2 yang lagi berkendara ya, untuk selalu berhati-hati di jalan, ingat untuk selalu mengutamakan keselamatan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan tetap semangat, oke? Okay? Jangan sampai hilang fokusnya, yuk! Dan welcome to Detika Malam, jangan kemana-mana, jangan sampai ketinggalan dengan informasi dan juga hiburan dari topik-topik obrolan dan lagu-lagu hiburan yang mudah-mudahan. Stay tune on Produk Sembiak, teman. Terbaik kamu.

Berdua ngerti bola. Tahukah kamu siapa yang paling royal mencetak gol di Piala Dunia sepanjang sejarah? Jawabannya adalah Brazil. Dengan torehan 229 gol, sama pemimpin daftar paling kontinjen. Jerman tak jauh tertinggal di posisi kedua, 226 gol. Selisih tipis hanya 3 gol. Namun bagi Brazil, setiap gol adalah sebuah tanda seni. Dari kemenangan geledek Pele, akrobatik Ronaldo, sampai sisi pelancong Ronaldinho, Brazil selalu punya cara indah untuk membobol dengan lawan. Jerman mengandalkan efisiensi dan strategi. Dua filosofi berbeda, sama-sama melahirkan ratusan gol yang membekas di tingkat pasukan dunia. Kita tukarkan siaran kedua untuk info menarik lainnya.

0: terbang kamu.
1: Bersama RRI Dias, RRI Radio Sepak Bola Piala.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup tanpa hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Produ FM.

0: itu kerannya belum ketutup loh.
1: Udah lah, ngeliatin doang. Jangan.
0: Habisin dong.
1: Lumayan itu airnya.
2: Udah. Ntar begah akunya.
3: 24 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di Tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 bulan. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat kran-kran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan
1: haruskah kita menghentikan tetesan air terakhir di sini? Atau kita bergerak untuk ini tetap jadi dan air yang tetap mengalir?
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Gue ada di mana nih? Kok gelap?
1: Go home.
0: Kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
0: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
1: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
1: Suara siapa tuh?
0: Itu suara teman kita, yang dibuang sembarangan. Masuk ke parit, terus lanjut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita. Bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Pro2 Update bersama saya Rafael Rumi. Informasi pertama, Francesco Bagnaia menjalani operasi tangan kanan saat jeda musim panas demi mempercepat pemulihan. Ia menargetkan tampil di GP Silverstone.
1: Info Pro2 FM.
0: Save the Mission, tim Indonesia untuk Asian Games IC Nagoya 2026, Todo Tua Pasar Ribu memastikan kenyamanan atlet tetap prioritas utama. Meski sebagian peserta akan menempati atlet pilek di kapal pesiar di Pelabuhan Nagoya.
1: Info Pro2 FM.
0: Masih dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke babak perempat final Japan Open 2026. Alwi menang revenge atas pebulu tangkis Prancis Alex Lanier lewat drama rubber match 9-12, 21-14, 21-16.
1: Info Pro2 FM.
0: Dan juga tunggal putra Indonesia, Mozaki Ubaidillah kalah di babak 16 besar Japan Open 2026. Ubaid kalah dari unggulan ketiga dari Denmark, Anders

0: Music Live Chat masih bareng sama Edi, temenin lo di malam hari ini tentunya 92 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini Edi udah gak sendirian karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia?
1: Ruth aja
0: ya. Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya.
0: Selalu. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih? Berarti

0: Hashtag fun fact.
1: Oke, tapi berarti apa? Berarti yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
2: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin. Soalnya okay. Kan di media platform itu aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan nggak punya siapa-siapa untuk mulai, apalagi dulu nggak punya duit.
1: Bener.
2: Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something.
1: Oke. Okay. Benar. Ada dasarnya setidaknya. Oh, ya. Tapi emang dari dulu suka ngegym atau gimana nih sampai hari ini ngambil license? Kayaknya kayak random banget ya ngambil license gitu kan?
2: Tapi dari dulu dari SMA tuh aku suka banget workout gitu.
1: Oke.
2: Karena gratis ya kalau dari itu kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri. Akhirnya kayak oke, kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Karena aku ngerasain kayak oh iya ya perbedaannya jauh banget sama aku cuma kayak menyerangnya aku gerakan. Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadi lebih sehat, lebih kuat.
1: Tapi apa maksudnya? Apa hal yang mungkin saran dari Arif gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym?
2: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym, tapi mungkin kan nggak tahu harus ngapain. Takut tanya orang, takut kayak di tempat gym terus buka tutorial. Aku merasa sih kayak banyak banget yang kayak gym kalau buka video.
1: Iya,
2: just don't be shy kayak.
1: Bener. Maksudnya kita awam juga gitu kan, orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya gitu.
2: Dan mulai
1: gitu,
2: dari yang paling gampang, mau jalan kaki, mau workout di rumah aja, tapi dari hal-hal itu.
1: Bener, tapi kan kayak gitu yang paling susah adalah konsisten.
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Betul.
1: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?

0: Gokil, gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
1: 2016.
0: Wow, sudah wow, tahun
1: berarti ya. Kayak, oh iya ya, udah lama
0: satu
1: banget.
0: Satu dekade loh, paham juga. Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama?
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke.
1: Jadi dulu dari girl band dulu, namanya Soul Sister, kita tahu. Oh,
0: iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya. Yes.
1: Nah dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing, kita dari solo semua. Baru dia aku ketemu sama passion fest dan aku mulai berkarir solo.
0: Oh, oke, oke, oke. Tapi kalau gue lihat di dia kan wajarnya di lagu-lagunya banyak nih ya. Solo sama, maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Karep J, sama Bulan Negara AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb D itu yang kita tahu gitu kan lagu-lagunya kan kayak ini mas waktu gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini.
1: Kita jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Flight itu di saat Caleb juga lagunya belum naik waktu itu yang nawain sama ya Islamin itu masih baru rilis dan dia masih promo-promo di TikToknya juga di saat dia masih kayak merintis itu aku masuk sama Passion Flight aku kenal sama Kak Adel, kenal juga sama Kak Edo Caleb dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu jadi prosesnya.
0: Bener-bener. Berarti kayak ngerasa teman seperjuangan gitu ya.
1: Bener-bener. Apa-apa tuh sama Caleb juga sekarang sama Kak Adil bahkan menulis lagu dan kayak kita juga sekarang lagi aku lagi belajar untuk menulis buat anak ini juga. Yang dari sampai Caleb itu sama seru banget.
0: Apa maksudnya? Apa ya dari Kak Abe dari Caleb gitu kan? Apa yang paling terkenal gitu kan dari mulai diajarin segala macam gitu kan dari nulis lagu dia juga sebenarnya Caleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan emang inspirasinya random banget
1: sih
0: agak random sih inspirasi datang gitu tapi kalau dari Rozgarcia sendiri apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb

Jadi tetap di MLC Music Blackjack.

0: Balik lagi di MLC Music Live Station dan kita masih barengan sama Dulz Garcia. Oke, tadi sempat disinggung sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurut saya kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan berbalik karena tidak pernah mengalami, itu adalah hal yang bagus. Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara
0: pasangannya. Iya, benar. Ada itu. Jadi lagu ini bercerita tentang apa?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan

0: di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan sesuatu karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orang yang terpengaruh untuk menjadi orang di satu keadaan yang sama situasi.
1: Benar sih. Tapi yang bikin kompleks itu terbiasa kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiganya berarti.
0: Ya. Berempati ya. Berempati. Ketika lagu ini aku nulis sama kalau juga Imagine itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
1: Benar.
0: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
1: Yes.
0: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya apa sudut pandang yang diambil gitu kan?
0: Iya.
1: Beda banget. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
0: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini. Karena aku yakin, aku gak bilang kayak, oh gak boleh marah-marah kalau udah disuntikin, dibatusin. Berekspresilah bebas gitu loh.
1: Bener.
0: Itu hubungannya kalian okay. Terus gitu.
1: Bener.
0: Tapi ada beberapa orang, termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft-spoken.
1: Okay.
0: Malu ya, pikir kan itu orang soft-spoken.
1: Benar, tapi ini lebih ke apa berarti

0: di Indonesia tuh yang ketiga.
1: Okay.
0: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen mengintain soal cinta juga bisa ikutin lore-nya.
1: Okay.
0: Itu di lagu pertama aku bisa mencinta.
1: Oh, cinta.
0: Itu tentang kayak kita lagi PDKT.
1: Oh, oke.
0: Okay. Rasa jatuh cintanya.
1: Butterfly era gitu ya.
0: Iya, butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius. Gimana kayak, oh iya, gue akhirnya bisa melihat lu sebagai pasangan gue selama-lamanya gitu.
1: Bener.
0: Tapi ternyata di lagu sebelumnya, langsung ceritanya kayak berlanjutnya mungkin sampai

0: biasanya apa sih responnya gitu.
1: Ah, itu dia. Tapi itu nanti ya. Tapi menurut Karut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakiti? Karena kan namanya cinta, kita harus menerima segala sesuatunya gitu kan.
0: Iya betul.
1: Iya kan? Ya, ada batas upaya eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya teman-temannya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
0: Ya, terima. Karena menurut aku jatuh cinta itu jarang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga, oke, kita ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya. Sedih-sedihnya bukan cuma karena dikhianatin ya. Bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang yang kamu gak bisa kontrol apa yang terjadi, yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
1: Lah itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan, penting apa diri
0: sendiri. Yes, betul. Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku betul lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain. Jadi yang ada capek doang gitu.
1: Betul, malah nah, emosi kita yang brain gitu ya. Oke, gue makin penasaran. Tak ingin salahkan cinta. Ini bisa dibilang hidup kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga ngobrol-ngobrol sama Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedbacknya, kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Hidup Kompleks. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Rose Garcia dengan

0: dan baru aja kita dengarkan ya, ingin salahkan cinta dari Rebecca dia. Wow, sangat jauh sekali ya
1: lagunya ya.
0: Dan pantai kedua ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, dari Rebecca dia. Tadi kita off air sempat cerita juga ya, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break. Gimana? Karena emosinya sangat-sangat terpuruk, gimana nih akhirnya pertama kali berarti ya nyanyi lagi

Kompleks ya, maksudnya ada emosi marah, tapi juga ada yang empati gitu. Tapi gimana

0: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam untuk recording aja.
1: Untuk pemanasannya ya. Pemanasan nangisnya.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya ya sudah.
0: Iya, benar. Nah, jadi dia masih di produksi sama
1: Bela Negara
0: Api ya. Oke, masih lagunya emang. Jadi berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang terjadi. Berarti itu kan lebih dari itu ya, teman-teman?
1: Ya, mungkin.
0: Ya, aduh.
1: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada.
0: Akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti next-nya akan ada ini berarti?
1: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi berarti rilis masih single-single dulu.
1: Single-single.
0: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chat ya dari RRI Pro 2 Atam 2. Keren lagi juga. Sama ada dari Catherine Desi Jani. Wow, suaranya keren. Tapi kalau dibandingin nih ya, kalau kemarin-kemarin kan di Om Cinta, Belah Hati dan sebelumnya ini lagu yang mindset tuh happy berdia pada konser dan ini sekarang galau lebih sulit mana nyanyi lagu happy sama galau
1: sedikit ya ternyata lebih sulit nyanyi lagu galau tapi ini tuh kayak kalau dengan banyak musik di luar sana yang lagunya sebenarnya lebih nangis itu kayak wah kalian kuat
0: bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
1: Itu satu lagu aja udah kayak kalau di bawahnya kayak enak rasanya. Kuat.
0: Bener-bener. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Kalahkan Cinta ini ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis yang berbeda gitu lagi.
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya aku kan ini suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, aku suka banget sama aku banyak cover-cover juga biasanya dan lagu-lagu lama.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku pengen mengembangkan lagi skill lagu-lagu itu. Ini di beberapa lagu itu mungkin kalau vibesnya kayak gitu ya, diajak untuk menonton dia dan menonton
0: dia
1: ya bisa.
0: Tapi berarti siapa artis favorit yang itu buat Bening Jani? Berarti
1: Ariana Grande ya.
0: Okay.
1: Bukan lama-lama banget.
0: Oh iya benar. Oke. Okay.
1: Tapi aku suka banget mendengarin Jennifer,
0: Mary,
1: terus Popoli.
0: Oh wow.
1: Banyak lah penyanyi-penyanyi lama. Sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh iya benar. Tapi kemarin film di office juga
1: bener.
0: Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini Tak Ingin Kalahkan Cinta gitu kan dan mereka semua kira-kira apa harapan

0: peluang tapi katanya ada pengen galau.
1: Ada yang pengen galau.
0: Ada yang pengen galau enggak? Dengerin aja tangan makan
1: sebenarnya.
0: Bayangin aja pasti galau.
1: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan. Pasti nangis juga sih. Iya kan, benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Rizky Arsi ya. Dan setelah ini, gue mau ketengerin dulu nih salah satu single-nya Gigi yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua, belah hati. Betul, kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Jazz.

0: masih di MLC Music Lounge dan kita masih bareng sama Ruth Garcia. Alright, tadi kita sempat nge-skill dikit ya tentang next project-nya. Tadi akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Buat teman-teman kedua

0: Nah, itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi buat Ruth. Congrats buat single-nya dan nanti ditunggu di ya di tahun ini berarti. Nanti main lagi di sini dong. Oke, terima kasih juga buat teman produk seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garasi di malam hari ini di NLC di jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: Garasi pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di live kesempatan. Bye-bye.

nama produk kita sudah kita yang LC ini Music 5-Step yang dibawakan oleh Kak Edit ya, dan kita sudah seru-seruan bareng dari tadi dari jam 9 sampai jam 10 ini. Dan gimana teman berdua? Aduh, kalau kurang keseruannya mau ditambah lagi nih keseruannya nih teman berdua. Duh, apalagi ya, kalau di malam hari ya, pembahasan yang paling menarik untuk kita bahas malam-malam begini tuh apa ya? Kira-kira. Kalau menurut kamu sendiri gimana dengan produk? Jangan lupa nih, kirim pendapat kamu, komentar kamu ya, biar kita obrolin yang kamu kirimkan ya teman-teman.

0: Mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dan punya adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kalau adik tidak main.
1: Mama dan adik sama-sama kerja ini tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah aku suka kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 ini cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1037.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.

0: bijaklah bermedsos.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Yo, kita teman berdua lagi dan lagi. Kalau ngomongin soal piala dunia nih ya teman berdua, kalau ngomongin soal bola lagi nih, itu gak bakalan ada habisnya nih.

ya nggak bakalan habis, tidak bakalan habis ya. Tapi intinya kalau ngebahas soal bola pastinya seru ya teman berdua. Nah kalau ngomongin soal Piala Dunia nih, soal bola nih teman berdua. Nah ini dari Piala Dunia 2026 laga final ya, yang antara Argentina dan juga Spanyol ya teman berdua. Ya, laga final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan raksasa Eropa Spanyol melawan juara bertahan Amerika Selatan yaitu Argentina. Ini tidak hanya menjanjikan aksi kelas dunia di dalam lapangan, tetapi juga berhasil mencatatkan rekor fantastis. Kira-kira rekor apa nih yang berhasil dicatat ya, yang mencatatkan rekor fantastis ini? Nah, laga pamungkas ini ya teman-teman berdua secara resmi dicatat sebagai acara olahraga dengan harga tiket termahal dalam sejarah.

melalui rekor harga tiket pertandingan olahraga paling bergengsi di Amerika Serikat sebelumnya ya, seperti Super Bowl dari NFL dan pertandingan penentu di NBA Final. Selain itu, menurut platform pelacakan tiket tiketdata.com, harga tiket termurah untuk sekedar masuk ke dalam stadion saat ini itu dipatok di harga $7,595 atau 135 juta rupiah. Harga ini tuh telah mengalami penampilan tajam ya, sebesar 10% hanya dalam 3 hari terakhir. Seiring dengan semakin diselenggarakannya hari pertandingan dan meningkatkan rasa antusiasme supporter dari

Dan juga nih Atom Bro, ada beberapa faktor utama yang membuat laga ini tuh memiliki nilai jual yang setinggi langit ya. Laga puncak ini tuh akan mempertemukan dua generasi sepak bola yang tengah menjadi sorotan dan akan berlangsung pada Senin 20 Juli 2026 pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Nah, Spanyol yang tampil memukau sepanjang turnamen diperkuat oleh bintang muda fenomenal Lamine Yamal. Dan di sisi lain, ada Argentina yang masih dipimpin oleh legenda hidup Lionel Messi yang kini tengah memburu gelar beruntun ya untuk membawa tim Tango menyamai rekor Brazil di tahun 1958 dan 1962. Pertemuan langsung antara Messi dan Yamal menjadi bumbu penyedap ya yang tidak ternilai bagi para penggemar sepak bola global. Ya menciptakan apa yang banyak pengamat itu sebut ya sebagai momen transisi sejarah

Dan kalau buat kamu nih teman berdua, yang mana nih yang menjadi tim favorit kamu? Apakah kamu menjagokan Spanyol yang akan menjuarai Piala Dunia 2026? Ataukah akan dipatahkan oleh sang legenda hidup Lionel Messi? Buat kamu yang mau berkomentar, langsung saja ya kirim pendapat kamu nih teman berdua. Kamu bisa langsung saja lewat WhatsApp Pro2 di 0823 988 3991 92. Sampai jumpa malam, jangan galau.

0: Is that Drake Beckwith?
1: He's mine.
0: Oh, you're part of his best friend's group?
2: We're in a big rock gang.
0: Oh, what is it called?
3: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan suas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soult memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih

0: Oke, Bu.
1: Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok. Hai, ini baru terasa yang bener. Merem bener, ah.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Pulang kan dari jam 7.
2: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia.

Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Triton berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu

Oke, dan ngobrol selain dari tiket termahal ya di pegelaran olahraga di Amerika Serikat untuk Moto2. Selain rekor dari tiket ya, dari penjualan tiket termahal, ada lagi nih rekor yang akan dicetak oleh sang mega bintang Lionel Messi. Meski sudah terbiasa ya menunjukkan kehebatannya, kapten timnas Argentina itu selalu punya cara untuk memukau para penggemar nih teman-teman berdua. Pada musim panas ini ya, Messi itu berhasil menampilkan salah satu penampilan terbaiknya di Piala Dunia pada usia yang ke-39 tahun. Jika Argentina mampu mengalahkan Spanyol di final ya untuk memenangi gelar kedua beruntun, nama Messi kembali akan tercatat dalam sejarah teman-teman berdua. Ya. Dan La Pulga ya, dia juga berpotensi memecahkan 10 rekor di partai final Piala Dunia 2026. Yang pertama, dia akan menjadi pemain lapangan tertua ya di final Piala Dunia. Dan pencetak gol tertua di final Piala Dunia, jumlah final di Piala Dunia terbanyak, kontribusi gol terbanyak di satu edisi Piala Dunia, dan pencetak gol di dua final Piala Dunia, gol terbanyak di final Piala Dunia, gol tendangan bebas terbanyak di Piala Dunia, pemain tertua yang juara Piala Dunia beruntun, pemenang Piala Dunia dengan gol terbanyak, pemain pertama yang menangi dua Piala Dunia sebagai

waduh banyak sekali ya rekor yang akan dicatat oleh pemegang bintang Lionel Messi di Pro 2. Dan kita akan nantikan saja ya penampilan dari sang legenda hidup ya, atau God Messi yang akan menunjukkan tariannya bersama bola di dalam lapangan. Dan kita sebagai penonton, sebagai penikmat bola ya, kita hanya bisa menyaksikan penampilan yang sangat-sangat luar biasa yang akan ditunjukkan oleh mega bintang tersebut, yaitu Lionel Messi. Dan kita nantikan saja nih, waduh, kalau Rafael sendiri sih tidak sabar ya, pokoknya tidak sabar nih, pengen cepat-cepat di tanggal 20 biar langsung menyaksikan tarian dari La Puglia ya, sang mega bintang dari Argentina. Dan gimana nih menurut kamu nomor 2, apakah kamu pro Spanyol bukan pro

0: Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada ikan sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produ FM.

kalian teman Broda. Waduh, gak terasa nih ya kita sudah memasuki Jazz Music di malam hari ini. So, thank you buat teman-teman Broda yang stay tune on Production Diak di sepanjang hari ini ya, buat kamu teman Broda. Dan pergelaran Piala Dunia 2026 pastinya meninggalkan kesan yang sangat besar ya. Meninggalkan kesan untuk kita, untuk mungkin kayak gimana ya. Kalau untuk kamu sendiri gimana nih teman Bro Dewa? Kesan yang kamu dapat dari pergelaran Piala Dunia 2026.

Dan apapun itu ya teman Pro2, hanyalah sekedar hiburan ya yang kita saksikan di dalam sebuah pergelaran ya, sebuah pertandingan. Itu hanyalah sebuah hiburan. Jadi jangan terlalu berlarut-larut ya dalam kesedihan jika tim kamu kalah dan lain sebagainya nih teman Pro2. Dan tetap semangat, masih akan ada hari esok ya, yang dimana tim kamu itu pasti akan menang, menang, menang, dan terus menang. Jadi jangan bersedih hati, dan di malam hari ini mengucapkan selamat malam saja nih buat teman-teman Pro2 dimanapun saja kamu berada. Dan selamat beraktivitas, selamat malam, selamat mendengarkan, dan

0: ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan, kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
1: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya.
2: Ya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini, kita memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar. Dan gak jadi makan.
1: Iya nih, sayang tahu makanannya dilihatin doang.
0: Itu dong, udah, akur.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam.

0: termasuk kamu kan?
1: Sabar sih.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga tuh jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga tanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jerah.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Lu baca berita yang lengkap, tapi udah verified. Mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup tanpa hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu, jangan ngocek di rri.co.id.

0: siang atau kalimat hoping Pak Layun Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan adalah sebuah telapak tangan yang dialirkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti pesan umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi kopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, kopimpa alias gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, maknanya cukup dalam ya. Nyanyian kopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenial. Sekarang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi kopimpa lagi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

for revenge, penyangkalan. Lagu terakhir di malam hari ini, teman bro 2, menutup perjumpaan kita di sepanjang hari ini di si Jumat 18 Juli 2026. Mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman Pro 2 dimanapun saja kamu berada, dan pokoknya doa terbaik untuk kamu, semoga semua yang dihadapi besok ya, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar nih teman Pro 2, apapun itu. Dan juga mengucapkan selamat malam buat teman-teman Pro 2 dimanapun saja kamu berada. Thank you so much, dan jangan lupa untuk selalu jadikan Pro 2 sebagai headline yang akan terus menemani kamu, menghibur kamu, dan akan tetap terus menginspirasi teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan saya Rafael Rumbino beserta kru yang bertugas pamit. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah

Ya, baik, selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Biak. Kembali berudara untuk edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Mulai frekuensi 5.5 MHz. Dari studio Pro 2 Jalan Mitra Biak, kami ucapkan selamat pagi, selamat berhenti, dan tetap merdeka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pasti nggak tahu kalimat hompim pahalayum gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodo, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman Belanda. Sekarang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Produenza, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan mereka. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggung jawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoksu.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoks sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak gocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Produa.

menjadi yang terbaik.

0: berkata dengan sikap Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: bawa tas keranjang.
1: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Radio Republik of Indonesia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah, meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: kita bisa lihat ini.
1: Ya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita, supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: masih sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa, yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to WKWKWK.

0: pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Makhluk, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Pro 2 ngerti bola. Tahukah kamu, ada momen spesial yang bisa dialami para pemain bola. Mencetak gol di gawang sendiri atau yang dikenal sebagai gol bunuh diri. Di Piala Dunia, rekor gol bunuh diri terbanyak dalam satu turnamen dipegang bersama oleh 3 negara. Meksiko dan Bulgaria di Piala Dunia 1966 serta Rusia di Piala Dunia 2014. Masing-masing mencatat 4 gol bunuh diri. Bayangkan betapa penyesalnya hal tersebut. Tapi yang membuat fakta ini menarik, gol bunuh diri sering terjadi bukan karena ceroboh, melainkan karena tekanan serangan lawan yang begitu intens hingga pemain bertahan kewalahan. Jadi secara tidak langsung, banyaknya gol bunuh diri justru menunjukkan seberapa hebat tekanan tim penyerang. Tetap ada sisi positifnya kan? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

aku tahu datang hari ini, hari di mana ku melihat dia.

0: Aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Panas banget cuaca hari ini. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Am, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Am. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? iya. Makasih ya.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Edukasi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodway FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Produen
2: teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Produen apa? Produen apa?

Okay.

0: lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda. Ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
0: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Free Talk Indonesia dan Wajah Mantra juga. Kita masih di Selamat Pagi Teman Radio sekalian di sini minggu ini. Weekend buat kamu Teman Radio ya, tentunya di Sabtu 18 Juli 2020. Masih temenin kamu dengan rangka musik informasi di nanti di Sensus Plus. Kita ikuti bersama putaran lagu yang untuk kamu pagi ini Teman Radio. Yang lagi WFH juga di rumah, atau yang di rumah aja yang masih nanti libur, santai. Selamat siang aja, selamat pagi, menjelang siang tentunya ya.

tugas secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi.

0: 92.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, pagi ngapain?
3: Tap pesen uang biar gak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
2: Lupa buat catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
2: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

dan kreatif, baru-baru ini anak milenial dicobokkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan berbicara. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif,

0: cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

Ngaku fans bola, jangan cuma lihat highlight di media sosial aja. Piala Dunia 2026 bakal jauh lebih seru kalau dinikmatin bareng RRI Biak. Mulai dari update skor, komentar pertandingan, fakta-fakta unik, sampai cerita seru di balik aksi para bintang dunia. Semuanya bakal nemenin kamu sepanjang Piala Dunia 2026. Jadi, ajak teman, sahabat, atau keluarga nih biar euforianya makin seru dan penuh keseruan. Dengerin juga siaran kami di 94.5 FM Pro 2 RRI Biak, streaming lewat RRI Digital, YouTube RRI Biak, dan platform digital RRI lainnya. Yuk, jadi bagian dari euforia Piala Dunia 2026 bersama RRI Biak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Iya dong, keren kan?
1: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak sih, dulu aja.
0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apanya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: gimana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kakak ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.